0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 25 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah mulai menerapkan mekanisme pelaporan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia pada 1 Juni 2020. Kebijakan tersebut mencakup ekspor batu bara dan ferron alloy. Juga teman Pro 2, selain pelaporan ekspor melalui DSI, pemerintah juga menyiapkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana hasil penjualan ekspor yang masuk dari luar negeri. Menurut Erlangga, teman Pro 2, aturan teknis pelaksanaan kebijakan masih disusun oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Regulasi tersebut mencakup aturan dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Erlangga juga menegaskan teman Pro 2 pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap perubahan mekanisme tersebut. Perubahan utama dalam kebijakan itu terletak pada sistem pelaporan ekspor kepada Danantara melalui PT DSI. Selain membahas kebijakan ekspor, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi lanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2020. Pemerintah menilai tekanan global masih tinggi akibat ketidakpastian geopolitik dan perang yang belum berakhir. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para. Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachment style.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. I often think about the way you'll think about me when we're old. I always thought that we could be

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2. Kementerian Pertanian memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga tetap stabil. Teman Pro 2 Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufik Ratule mengatakan pihaknya memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah dan asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Teman Pro 2 yang menjelaskan Kementan melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Enreka, Bima Nganjuk Bandung, Kendal, Garut hingga Probolinggo. Menurutnya, teman Prodi hasil pemantauan menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Dan teman Prodi Ratuli menyebut produksi bawang merah nasional saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Enden produksi nasional rata-rata mencapai sekitar 2 juta ton kondi basah atau setara 1,3 juta ton rogol kering panen per tahun. Selanjutnya, teman Prodo, kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 1,26 juta ton per tahun. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Muhammad Agung Sunusi menjelaskan musim tanam Maret sampai Mei 2026 diwarnai cuaca ekstrim yang memicu serangan organisme penggangguan tanaman. Meski demikian, teman Prodo, distribusi bawang merah dari berbagai daerah seperti Nganjuk, Enreka, Pati, Brebes, Tamanggung, dan juga Garut masih berjalan lancar. Kementan memastikan akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan produksi, distribusi, dan harga bawang merah di berbagai daerah. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 12 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ferdius, menekankan kolaborasi lintas sektor mempercepat penurunan angka serodos

aktif juga akan memudahkan pergerakan program imunisasi di seluruh daerah Aceh. Namun sebagian tenaga kesehatan masih menemukan penolakan imunisasi anak akibat pengaruh informasi media sosial negatif. Ia mengatakan masyarakat sekarang terkadang lebih mempercayai informasi media sosial dibandingkan penjelasan langsung orang tua maupun petugas. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di rri.co.id. That's just about enough time for me to stop crying. When I look at all the pictures, now I kind of smile. I haven't felt that in a while.

Di balik kesuksesan pria, ada wanita hebat. Wanita yang tangguh, mampu melahirkan generasi yang tangguh pula. Karena wanita berperan penting dalam membentuk karakter dan mental bangsa. Kaum perempuan harus mampu memberdayakan diri, turut berperan, serta berkarya nyata dalam pembangunan dengan masyarakat. Keterampilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanita, tokoh utama dalam membina karakter bangsa. Pertegas langkah, berkuat semangat, dan sinergikan potensi diri. Berbuat lebih banyak di tengah masyarakat, keluarga, dan bangsa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tantangan transisi energi dan kebutuhan investasi jangka panjang pada industri hulu migas harus memiliki fondasi yang kuat berupa regulasi. Pembahasan revisi Undang-Undang Migas segera diselesaikan sehingga industri energi nasional memiliki pegangan dan kepastian jangka panjang. Teman Prodo, penasehat khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro menegaskan regulasi baru diperlukan agar tata kelola sektor migas Indonesia mampu menyesuaikan perkembangan industri di masa mendatang sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Purnomo juga menilai sistem regulasi energi Indonesia sejatinya sudah cukup baik karena memiliki struktur berlapis. Saat teman Prodo, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang hingga aturan teknis di tingkat kementerian dan lembaga. Ia juga menjelaskan regulasi strategis tersebut kemudian diterjemahkan ke level taktis melalui berbagai aturan pelaksana seperti peraturan menteri, peraturan SKK Migas hingga peraturan BPH Migas. Selain regulasi, teman Prodo, Purnomo juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan investor agar industri migas tetap menarik bagi pelaku usaha. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Oh my god.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
1: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semendu FM, teman terbaik kamu. Dan 56 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, waktunya Ami pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dan terima kasih teman Prodo buat kamu yang masih bersama kami di kesempatan siar hari ini. Nantinya setelah Ami ada ke Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Prodo, selamat beraktivitas dan tetap jadikan generasi muda kota tahun sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Info Pro 2.
1: Oke baik teman Pro 2, pukul 10.15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan waktunya kita ikuti Info Pro 2 bareng Kak Cindy. Teman Pro 2, Gunung Api Awu kini semakin menarik perhatian anak muda, pecinta alam dan petualangan. Gunung Api aktif dengan ketinggian sekitar 1320 meter di atas permukaan laut itu dikenal memiliki panorama alam yang indah, udara sejuk serta jalur pendakian yang menantang namun memikat untuk dijelajahi. Nah, Teman Pro 2, selain menjadi ikon alam Sangihe, Gunung Awu juga menawarkan pengalaman berbeda bagi para pendaki. Perjalanan menuju puncak memperlihatkan hutan alami, perkebunan kelapa hingga pemandangan kawah yang eksotis. Banyak anak muda memanfaatkan pendakian sebagai sarana healing sekaligus mengenal kekayaan wisata daerah sendiri. Teman Pro 2 Muzamil, Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia Sangihe, berbagi cerita dan pengalaman di Pro 2 RRI Tahuna melalui program Sore Ceria Kamis 21 Mei 2026. Nah, Teman Pro 2, Gunung Awu memiliki daya tarik tersendiri bagi generasi muda karena memberikan pengalaman petualangan yang tidak bisa ditemukan di perkotaan. Ia juga mengajak anak muda untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam saat melakukan pendakian. Ia menilai Teman Pro 2 kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk keindahan Gunung Awu tetap terawat untuk generasi berikutnya. Belakangan ini, tren pendaki Gunung Awu di kalangan anak muda terus meningkat. Teman Pro 2 bahkan sejumlah komunitas pemuda di Sangihe mulai aktif membuka jalur pendakian alternatif dan mempromosikan wisata alam daerah melalui media sosial. Muzamil berharap wisata Gunung Awu bisa menjadi kebanggaan generasi muda Sangihe sekaligus mendorong pertumbuhan para wisata daerah. Menurutnya, Teman Pro 2, promosi wisata alam yang positif dapat membantu memperkenalkan Sangihe hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Teman Pro 2, dengan pesona alam yang dimiliki, Gunung Awu tidak hanya menjadi destinasi petualangan tetapi juga simbol keindahan alam Kepulauan Sangihe yang layak dijaga bersama.
0: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Temuan Peraduan Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia BI pada tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point atau BPS menjadi 5,25%. Langkah agresif ini diambil sebagai upaya lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global akibat meluasnya konflik di Timur Tengah. Temuan Peraduan selain BI rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 4,25% dan

0: suku bunga lending facility sebesar 50 BPS menjadi 6,00%. Temuan kedua, Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan ini bersifat preemptive dan forward looking. Tujuannya adalah memastikan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap terkendali dalam sasaran pemerintah yaitu 2,6%. Temuan kedua, keputusan ini sejalan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilisasi untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Temuan kedua, ketegangan geopolitik di Timur Tengah diakui telah memperburuk prospek ekonomi dunia. Penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah dan mengacu rantai pasok komoditas global. Akibatnya, temuan kedua pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan melambat ke angka 3,0%. Sementara inflasi global melonjak ke kisaran 4,3%. Kondisi ini teman berdua memaksa Bank Sentral AS atau The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama yang memicu pelarian modal dari negara berkembang kembali ke aset aman teman berdua di Amerika Serikat. Meski kebijakan moneter diperketat demi stabilitas, teman berdua BI memastikan bahwa kebijakan makro prosedensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian info Pro 2, selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Oke, Temu Produk 39 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, dan tentunya masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kali ini Produk Islis request lagu hadir ke runner kalian Temu Produk 2 untuk edisi siar hari ini. Tentunya buat kalian yang mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 08 12 55 03 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 08 22 177 9 7307. Teman Pradua, kali ini ada lagu dari Tom Misch, Sister With Me. Lagu ini Teman Pradua sebuah lagu penghormatan yang sangat intim untuk saudara-saudari perempuannya. Lagu ini menceritakan tentang ikatan keluarga, tempat berlindung yang aman, dan penemuan jati diri di tengah fase kehidupan yang terasa cepat dan penuh ketidakpastian. Lagu ini mengeksplorasi pengalaman Tomius yang hidup bersama saudari-saudarinya, yang tentunya itu udah saat dewasa ya Teman Pradua. Ia menganggap mereka sebagai tempat untuk pulang, sebuah akar yang sama. Ia memberikan dukungan teguh saat hidup berubah. So, Teman Pradua kasih dihadirkan lagu dari Tom Mius sembari menunggu teman yang lain untuk gabung di Produce List Request Lagu edisi siar hari ini.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Hitlist.
1: Oke, teman-teman, Pro 54 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Kali ini ada lagu dari Delantis Lampu Merah yang bakalan kasih dihadirkan ya, teman-teman Pro 2. So, lagu ini bermakna tentang rasa lelah, kebingungan, dan perasaan tertahan atau stuck yang dialami seseorang saat mengejar impian atau target hidup. Nah, teman-teman Pro 2, lagu ini menggambarkan fase kehidupan di mana seseorang harus berhenti sejenak. Hal ini sering memicu kecemasan karena melihat orang lain terus melaju atau lampu hijau ya, teman-teman Pro 2. Mewakili fase pendewasaan atau masa-masa seperti mahasiswa tingkat akhir yang mempertanyakan arah masa depan, teman berdua. Mewakili, walaupun merasa terjebak dan lelah, lagu ini mengajak pendengarnya untuk tetap bersabar, menjaga harapan, dan tidak menyerah pada keadaan. Nah, teman berdua, sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik kesini bakalan hadirkan lagu dari Ambon, Papa Mama Pung Pesang, yang dibawakan oleh WSO featuring Kai Golo. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro 212 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Kesini masih menunggu kalian buat gabung di Pro 2 His List Request Lagu, dan tentunya buat kalian nih yang pengen gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Pro 2 His List Request Lagu kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Selamat malam, Mas.
3: Alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
2: Iya, Mas. Enggak keberatan toh?
3: Oh iya, enggak toh. Malah seneng saya. Jadinya enggak sendirian aku di sini.
2: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi. Kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
3: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman.

22 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tuan Pro 2 kali ini adalah lagu Power of Love dari Celine Dion ya. Sembari menanti Tuan Pro 2 yang lain buat gabung di Prodays List Rikas Lagu Edisi CR hari ini. Nah, lagu ini Tuan Pro 2 bermakna tentang kekuatan cinta sejati yang mendalam, kesetiaan dan dukungan tanpa syarat. Lagu ini menyampaikan pesan bagaimana cinta mampu menjadi tempat berlindung yang aman dari dunia luar yang keras, serta memberikan keberanian dalam menghadapi masa depan. Nah, lagu ini tentunya pada bagian lirik "Cause I'm your lady and you are my man, whenever you reach for me, I'll do all that I can." Nah, Tuan Pro 2 menegaskan komitmen sang penyanyi untuk selalu ada dan melakukan apa saja demi kebahagiaan pasangannya. Nah, lagu ini menggambarkan bahwa pelukan pasangan adalah tempat paling aman saat dunia luar terasa terlalu menyusahkan dan membebani. So, lagu ini bermakna bahwa meskipun masa depan terkadang menakutkan, cinta sejati memberikan keberanian untuk melangkah ke tempat yang belum pernah dijelajahi. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produ FM,
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produ FM,
3: Produ FM.

0: itu cinta.
1: Teman Prodi 2 masih di Prodi Listrik West Lagu edisi siar hari ini, dan waktu kita tinggal 20 menit ya teman Prodi 2, buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan live TikTok RRI Tahuna. Kasih ini teman Pro 2 bakalan tunggu kalian di Prodeis List Request Lagu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Oke, teman Produe, kasih ini minta maaf ya karena siaran kita sempat menghilang. So, terjadi kesalahan teknis di dalam studio ya. Dan balik lagi teman Prodo dengan Kak Cindy di 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Prodo dengan lagu dari JCJ, Please Like, menutup kebersamaan kita teman Prodo dalam program acara Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini ya teman Prodo. Buat kalian yang mungkin pengen gabung tapi saya waktunya udah selesai, Kak Cindy minta maaf ya teman Produa. Kita jumpa di lain kesempatan. So, kita jumpa di release list sesi berikutnya ya, di lain hari teman Produa. Dan buat kalian jangan bosan-bosan ya teman Produa buat gabung di release list request lagu di setiap hari tepat pada pukul 10.00 hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia. Nah, teman Produa, lagu dari JCJ Feels Like ini bermakna tentang seseorang yang menemukan harapan, kekuatan, dan bimbingan dari orang terkasih di saat-saat hidupnya sedang terpuruk. Memberikan sosok pendukung bisa pasangan, keluarga, atau sahabat yang menjadi penerang dan penunjuk jalan. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: nama jembatannya jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras.
1: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
0: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
1: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
0: payung-payung ini? Ini buat tutup.
1: Oh, jadi ciri khas.
0: Ciri khas ya.
1: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.

Temuan Prodo 15 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kasih hadirkan informasi seputaran dunia UMKM untuk edisi siaran ini Jumat 22 Mei 2026. Temuan Prodo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara resmi launching Sentra Kekayaan Intelektual atau KI pada Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara Jumat 22 Mei 2026. Kehadiran sentra KI ini Temuan Prodo 2 menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan karya intelektual sekaligus mempercepat hilirisasi inovasi daerah. Launching tersebut berlangsung di Kendari dan dihadiri oleh Asisten 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andes Insinyur H. Fahri Yamsul, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Republik Indonesia Dr. Sri Nuryanti, Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Sultra, Teman Prodo J. Robert. Kemudian ada juga para kepala OPD, akademisi, peneliti, pelaku UMKM, serta komunitas kreatif. Asisten 1 Pemprov Sultra, Teman Prodo 2, Fahri Yamsul, saat membacakan sambutan Gubernur Sultra, Andi Sumangeruka, menegaskan kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kreativitas dan intelektualitas masyarakatnya. Oleh karena itu, kekayaan intelektual menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian serius. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa

cap. Ngobrol 2.39 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk melalui regional 14 Banjarmasin mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 4,1 triliun hingga April 2026. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kamis 21 Mei 2026, Regional Micro Banking Head BRI Banjarmasin Aruli Irsan mengatakan temuan radio penyaluran KUR di wilayah Kalimantan masih didominasi sektor pertanian dan juga perdagangan. Kedua sektor ini dinilai memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi, masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, temuan radio akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau memberikan peluang bagi pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha. Selain itu, pembiayaan juga mampu memperluas lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Nah, teman Pradua melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usahanya, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Yang menambahkan, penyaluran KUR menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan astacita pemerintahan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja. Informasi ini bersumber dari RRI

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Mapro 2, 49 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ini merupakan informasi seputaran dunia UMKM untuk edisi siar hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Mapro 2 di dunia ekonomi kreatif sekarang, personal branding itu sudah jadi hal penting ya, bukan cuma buat influencer atau orang terkenal saja. Siapapun yang berkarya, entah itu content creator, desainer, penulis, atau pelaku UMKM, perlu punya ciri khas supaya orang gampang mengenali kita ya teman-teman. Bahkan banyak riset digital menunjukkan bahwa orang lebih mudah percaya pada sosok yang punya identitas jelas dan konsisten di dunia online. Membangun personal branding itu sebenarnya bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Kenali dulu diri kamu sendiri. Nah, kemudian teman-teman berdua, kamu ingin dikenal sebagai apa? Dan hal apa yang paling kamu suka kerjakan? Dari situ teman berdua kita bisa memulai membentuk gaya dan arah konten atau karya yang pengen kita tampilkan. Setelah itu teman berdua coba hadir secara aktif di platform yang sesuai dengan bidangmu, misalnya Instagram, TikTok, kemudian media sosial lainnya. Bisa jadi tempat itu menunjukkan karya, ide, atau pemikiran. Anggap saja seperti ruang pamer ya teman berdua, kecil yang bisa dilihat banyak orang. Tapi yang sering jadi kunci sebenarnya adalah konsistensi. Bukan soal harus viral cepat, tetapi bagaimana kita tetap muncul dengan gaya dan pesan yang sama, sehingga orang-orang lama bisa mengenal dan mengingat kita ya teman berdua. Kalau sudah terbangun dengan baik, personal branding bisa membuka banyak pintu di dunia ekonomi kreatif, mulai dari kolaborasi, peluang kerja, sampai proyek bisnis bisa datang karena orang sudah percaya dengan siapa kita dan apa yang akan kita lakukan. So, teman berdua, informasi ini bersumber dari portal kita rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musik

ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 28 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan tentunya informasi kali ini yang bakalan kasih hadirkan informasi seputaran dunia olahraga. So, teman Pro 2, pelaksanaan pekan olahraga provinsi atau perprov kelima Maluku Utara resmi diundur dari jadwal semula 1 sampai dengan 8 Juni 2026 menjadi dari tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2026. Yang teman Pro 2, penundaan dilakukan setelah panitia mempertimbangkan waktu pelaksana berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Teman Pro 2, Ketua Panitia Besar Porprov 5 Maluku Utara, Makmur Gamgulu, mengatakan keputusan tersebut diambil demi memberi ruang bagi atlet, ofisial, dan seluruh pihak terkait untuk menjalankan ibadah serta merayakan Idul Adha dengan lebih tenang. Selain faktor hari besar keagamaan, panitia juga melakukan sejumlah penyesuaian teknis guna menjamin kelancaran pelaksanaan ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di Maluku Utara ini. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Tahukah Anda? Untuk mengurangi kadar polutan dalam limbah rumah tangga Anda, ganti deterjen dan sabun di rumah Anda dengan produk yang ramah lingkungan.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa. Can we keep

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Nomor kedua, golf tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan lagi sekedar olahraga yang identik dengan kalangan elit, golf kini mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang dekat dengan anak muda urban. Nah, nomor kedua di TikTok hingga Instagram, konten seputar golf semakin mudah ditemukan, mulai dari outfit bermain golf, aktivitas di driving range, hingga momen santai di lapangan hijau ramai dibagikan para pengguna media sosial. Fenomena ini ikut mengubah citra golf menjadi olahraga yang lebih santai, dinamis, dan relevan dengan gaya hidup masa kini. Nah, teman bro 2, perubahan tersebut terasa cukup signifikan. Jika dulu golf identik dengan lapangan eksklusif, aturan berpakaian formal, dan permainan yang dianggap serius, kini olahraga tersebut hadir dalam format yang lebih fleksibel serta mudah diakses. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, 54 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi, sebentar ke Cindy hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya, dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Lagu kali ini kita bergeser ke Palu, ada La Vita e Bella yang dipopulerkan oleh Rival Kimran. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: budaya bangsa.
1: Menjaga kelangsungan kehidupan laut. Sebagai pertemuan antara dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, perairan di Indonesia sangat kaya dengan keragaman biota. Masyarakat Maluku memiliki adat sasi laut yang antara lain mengatur jadwal penangkapan ikan, sehingga dapat menjaga kehidupan laut dari kepunahan karena eksploitasi secara besar-besaran dan berlebihan.
0: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kita mau Pro2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Informasi dalam dunia hiburan bakalan kasih hadirkan kroner kalian untuk edisi siar hari ini. Shakira kembali meramaikan dunia sepak bola lewat lagu terbaru berjudul Day Day yang dirilis pada tanggal 15 Mei 2026 sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam karya terbarunya ini untuk memperdua, Shakira berkolaborasi dengan Burna Boy. Lagu tersebut menghadirkan perpaduan musik Latin dan nuansa Afro yang energi. Lagu Day Day sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau semangat, dengan pesan tentang persatuan, perjuangan, dan semangat olahraga. Atau memperdua, melalui akun YouTube resminya, Shakira juga membagikan lirik yang dipenuhi semangat motivasi dan mimpi untuk meraih kemenangan. Sejumlah nama legenda sepak bola seperti Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, hingga Lionel Messi turut disebut dalam lagu tersebut. Kehadiran Day Day langsung mendapat perhatian dari pecinta musik dan sepak bola dunia. Lagu ini diprediksi akan menjadi salah satu anthem yang memeriahkan suasana Piala Dunia 2026. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Mapro 2 Jakarta Fair atau Pekan Olahraga Jakarta PJR kembali digelar di Jexpo dan Jexpo Kemayoran Jakarta Pusat. Yang Mapro 2, ajang pameran dan hiburan tahunan terbesar di Jakarta itu akan berlangsung mulai dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Neto Mapro 2, penyelenggara Jakarta Fair 2026 telah membuka penjualan tiket secara online melalui situs resmi acara. Pengunjung dapat membeli tiket lebih awal untuk mempermudah akses masuk sekaligus menghindari antrian panjang di lokasi pameran. Berdasarkan informasi dari situs resmi Jakarta Fair, pembelian tiket dilakukan secara daring melalui laman resmi penyelenggara. Neto Mapro 2, pengunjung hanya perlu memilih kategori tiket, mengisi data diri hingga menyelesaikan pembayaran secara elektronik. Untuk cara beli tiket Jakarta Fair, teman Prodo yang pertama buka situs www.jakartafair.co.id. Kemudian klik menu beli tiket yang terletak pada pojok kanan atas. Di step berikutnya, simak deskripsi acara beserta syarat dan ketentuan tiket. Lalu klik beli tiket, pilih kategori tiket yang diinginkan. Masukkan jumlah pembelian tiket, kemudian klik pesan sekarang. Isi data diri dan checklist kolom persetujuan. Di step ke-9, pastikan data diri dan pesanan sudah benar. Kemudian di step berikutnya, klik lanjut. Kemudian teman Pro 2 pilih metode pembayaran tiket. Lanjutkan sistem pembayaran hingga selesai. Jika pembayaran berhasil, PDF tiket akan dikirim ke email atau nomor WhatsApp pembeli. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: teman-teman.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok. Seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

Oke, teman-teman Radio sekarang sudah menunjukkan pukul 14.49 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Produa, dulu suara tawa anak-anak di halaman rumah menjadi pemandangan yang biasa ditemui di lingkungan masyarakat Melayu Riau. Seusai mengaji pada malam hari, teman Produa, anak-anak berkumpul memainkan berbagai permainan tradisional yang sederhana namun penuh makna. Kini suasana itu perlahan mulai menghilang, termasuk permainan tong along-along yang dulu pernah akrab di tengah kehidupan anak-anak Melayu. Nah, teman Produa, permainan tradisional ini bukan hanya sekedar hiburan pengisi waktu luang. Tong along-along juga menjadi bagian dari cara anak-anak belajar tentang kebersamaan, kekompakan, dan interaksi sosial secara langsung. Menurut laman budaya Indonesia, orang tong along-along biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 anak perempuan secara berkelompok. Mereka saling berpegangan tangan sambil mengaitkan kaki secara selang-seling, lalu bergerak berputar sambil menyanyikan lagu khas permainan tersebut. Meski tampak sederhana, teman berdua permainan ini membutuhkan konsentrasi dan kerjasama. Permainan, para pemain harus menjaga keseimbangan agar pegangan tangan tidak terlepas dan kaitan kaki tetap terhubung selama permainan berlangsung. Permainan ini juga umumnya dimainkan pada malam hari setelah anak-anak selesai mengaji. Suasana kampung yang tenang, udara malam yang sejuk, serta kebersamaan anak-anak di halaman rumah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permainan tersebut. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Produit FM. Produit FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produit FM. Aku hema Gucci aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Produit FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kemampuan 28 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Info lokal hadir kembali ke ruang kalian untuk edisi siar hari ini. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro Tegulandang Biaroto Sitaro menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Alfred Ronald Takarindehang. Ia dipercaya mengemban amanah sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ucapan tersebut disampaikan melalui unggah resmi Pemerintah Kabupaten Sitaro yang dilansir dari akun media sosial resmi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Porkopim Sitaro. Dalam unggahan itu, Tumobra 2 pemerintah daerah menyampaikan harapan agar amanah yang dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makaina Tumobra 2 turut memberikan dukungan dan apresiasi atas penunjukan tersebut. Menurutnya, Tumobra 2, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam mendorong pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: banyak orang yang bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: kan Jennifer?
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya bisa aku jemput.
1: Ya udah. Tunggu bentar. Ini punya kamu.

Setelah Pro 248 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Nah, Tengah Pro 2 pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tugari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Liun Kendaga Tahuna, Kamis 21 Mei 2026. Tengah Pro 2, Bupati Tugari menyatakan selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, teman Pro 2, di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi, keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Nah, teman Pro 2, karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah. Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, teman Pro 2, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan jiwa. Mulai dari pertama tingkat kecemasan, masalah pertama yang paling tinggi, masalah ekonomi kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman Pro 2, sebagai tambahan informasi, tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kasih hadirkan program Mesra Aktif. Kali ini kita beralih ke daerah Papua. Lagu yang bakalan kasih dihadirkan ada Gubuk Derita yang dipopulerkan oleh Perm Selatan. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Oke, teman Produ 5 menit bergeser dari pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya jumpa lagi bareng Kak Cindy di Sore Ceria Magota untuk edisi siar hari ini. Tentunya di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan buat kalian nih teman Produ yang pengen gabung untuk memberikan pertanyaan ya terkait topik kali ini, yaitu pengaruh musik terhadap emosi manusia, bisa gabung di live streaming Facebook RRI Tahuna ataupun juga bisa bertanya via WhatsApp di 0822-1779-7307. Dan kali ini teman Produ sudah terhubung narasumber kita, ada Kak Melania Budiman ya. Kalau mau dibilang Kak Melan ini bilang dia penyanyi, iyo, suka bab puisi juga, iyo, pokoknya banyak deh talenta. Nah teman Produ, sekali lagi buat kalian yang pengen gabung untuk memberikan pertanyaan, bisa tonton langsung live streaming di Facebook RRI Produ Tahuna ataupun bisa berbagi pertanyaan di WhatsApp 0822-1779-7307. Dan juga teman Produ, Sore Ceria Magota kali ini bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital juga ya. Itu baik dari RRI Produ Tahuna, Manado, Gorontalo, ataupun Talaut ya teman Produ. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang ada di ujung telepon. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Kak Melan, gimana kabar nih?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Puji Tuhan. Posisi Kak Melan sekarang di mana?
3: Kebetulan sekarang lagi di Tamako.
2: Oke, di Tamako ya. Agak iya, keluar dari kota Tahuna. Nah, Kak Melan, gimana nih cuaca di sana? Mendung kah, hujan kah?
3: Tadi hujan, sekarang cuaca sudah bersahabat.
2: Oke.
3: Tadi sempat hujan, tapi cuma nggak lama.
2: Oke. Semoga cuaca sampai sebentar di bagian Tamako tetap aman-aman ya, Kak Melan.
3: Iya.
2: Nah, Kak Melan, seperti yang Kak Cindy bilang tadi nih, topik kita kali ini tentang pengaruh musik terhadap emosi manusia. Karena kan mengingat atau berbicara tentang musik, banyak sekali dong DP kaitan dengan orang sebagai manusia. Nah, kira-kira nih ya, menurut Kak Melan, kenapa suka musik dapat mempengaruhi emosi seseorang? Mungkin dari diri Kak Melan itu gimana?
3: Musik itu dapat mempengaruhi emosi manusia itu sebenarnya karena banyak hal. Contohnya, musik itu bisa mengubah mood dari ketika kita moodnya nggak baik, pas dengerin musik langsung jadi ceria kembali. Atau saat kita rasa sedih, kecewa, patah hati, kita seringkali sengaja memilih lagu yang melankolis. Dan terkadang juga tanpa disadari air mata kita tiba-tiba menetes. Nah itu cukup membuktikan bahwa musik sangat berpengaruh terhadap emosi manusia. Baik itu di saat memutar musik yang melankolis, membuat kita meneteskan air mata, atau musik yang groovy, ceria, membuat mood kita jadi happy kembali, seperti itu.
2: Nah, seperti yang Kak Melan bilang tadi ya, bahwa musik itu dapat mempengaruhi emosi seseorang. Nah, kira-kira menurut Kak Melan nih, bagaimana sih otak kita merespon atau pemikirannya Kak Melan saat mendengarkan musik yang mungkin Kak Melan pilih sendiri, apakah itu lagu galau, lagu happy, dan lain sebagainya?
3: Jadi menurut aku tuh otak kita kan mengikat banyak memori ya. Jadi di saat kita memutar lagu, contohnya lagu yang dulunya sering kita dengar bersama orang yang sudah tiada, di saat kita putar kembali ketika orang itu sudah tiada, otak cukup merespon bahkan mengingat kembali momen ketika mendengar musik atau lagu bersama orang yang sudah tiada itu.
2: Okay.
3: Nah, itu contohnya. Jadi aku juga sering kayak gitu pas dengerin lagu yang sering diputar zaman sekolah dulu, tiba-tiba keinget kejadian di zaman sekolah waktu dulu. Jadi kayak gitu otak merespon musik, contoh dari aku pribadi.
2: Oke. Okay. Terus nih Kamilan, apakah menurut Kamilan sendiri semua orang merasakan emosi yang sama saat mendengarkan lagu tertentu atau ada DP beda-beda sendiri dari pandangan Kamilan sendiri, gimana tuh?
3: Ya, jadi menurut aku sih mungkin iya, tergantung dari bagaimana masing-masing manusia merespon musik yang didengar. Kalau kita mendengar musik sedih bersama-sama pasti kita kan merasa sedih, apalagi kalau putar musik yang benar-benar downbeat pasti rasanya sedih sekali sampai pengen nangis gitu. Gitu juga sebaliknya kalau kita putar lagu yang upbeat atau lagu-lagu ceria pasti bawaannya ceria, tapi mungkin kalau lagu-lagu ceria nggak berlaku mungkin bagi manusia yang sedang galau berat.
2: Karena kalau mau bilang orang lagi galau pasti orang mau cari lagu yang lebih sedih.
3: Lagu-lagu yang sedih.
2: Betul. Nah, ada mungkin di sebagian orang nih Kamilan, mungkin di saat orang galau, orang mau suka yang putar lagu happy happy supaya dompe hati le iko berubah dan DP mood. Nah, kalau di Kamilan sendiri, mengapa musik sedih terkadang justru terasa lebih menyenangkan? Karena kan sama dengan Tanda bilang tadi, kalau lagi galau pasti mau dengar lagu yang lebih galau. Itu merasa orang lebih lega dan mau dengar. Kira-kira gimana tuh?
3: Mungkin karena ketika mendengar lagu sedih, kesedihan itu orang bisa luapkan gitu, dan perasaan jauh lebih rileks mungkin dan jadi ringan. Atau dalam kata lain, ketika mendengar lagu sedih, kita bisa membuang emosi negatif dan merasa lebih tenang gitu. Jadi kayaknya musik sedih juga terkadang menyenangkan karena hal itu.
2: Betul. Nah, terus kakak nih, seberapa besar nih pengaruh lirik dibanding melodi terhadap emosi manusia?
3: Jadi menurut aku, lirik dan melodi itu keduanya sangat berpengaruh, tapi lirik ini adalah penentu arah dan kedalaman emosi. Jadi kalau melodi yang menyalakan emosi, maka lirik adalah komponen yang mengarahkan kemana emosi itu berjalan. Jadi menurutku lirik sangat berpengaruh dalam setiap lagu, karena selain menikmati musiknya, pendengar juga bakalan mendengarkan dan mengartikan setiap liriknya begitu.
2: Wah, pertanyaan yang cukup menjawab ya teman Pro 2. Dan sekali lagi nih buat kalian yang mungkin pengen gabung untuk memberikan pertanyaan kepada Kamilan sebagai narasumber kita di edisi Sore Ceria kali ini, bisa gabung lewat live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna ataupun bisa langsung bertanya ya lewat WhatsApp di 0822 1779 7307. Masih bareng Kak Cindy dan juga Kamilan di Sore Ceria Magota. Nah teman Pro 2, menurut Kamilan nih, kira-kira apakah musik bisa mengubah suasana hati secara instan atau dia ada di proses lebih dulu?
3: Dari pengalaman pribadi, sepertinya musik bisa mengubah suasana hati secara instan dalam hitungan detik ya. Karena otak kita manusia kan merangsang auditif jauh lebih cepat dibanding visual dan teks gitu.
2: Terus Kak, menurut Kamilan sendiri nih, atau menurut pandangan Kamilan nih, mengapa seseorang memilih genre musik tertentu saat sedih atau bahagia? Kira-kira gimana?
3: Kalau dari aku sih mungkin karena kita ingin mencocokkan dengan keadaan kan. Di saat lagi kehilangan, contohnya cocoknya lagu yang isinya tentang orang yang sudah pergi misalnya, dengan musik yang sedih. Atau kalau lagi jatuh cinta, cocoknya putar lagu yang upbeat, lagu-lagu yang liriknya tentang cinta. Jadi di saat putar lagu, kadang kita merasa kita ada dalam lirik di lagu tersebut, karena kita memilih lagu dengan situasi yang pas gitu.
2: Nah, kalau Kamilan sendiri suka genre musik yang bagaimana? Kalau boleh tahu.
3: Musik genre pop sih.
2: Genre pop ya. Kasih dikira rock.
3: Boleh
2: dicoba ya. Nah, kira-kira nih Kamilan nih, apakah musik dapat membantu mengurangi stres menurut Kamilan?
3: Kalau menurut aku pribadi sih, iya.
2: Di kaos?
3: Kalau dari pengalaman pribadi sih ya, waktu lagi cemas, stres, atau kecewa kan sering dengerin lagu. Pas selesai dengerin lagu, hati jadi agak tenang, pikiran jadi kayak fresh lagi. Mungkin karena seberpengaruh itu musik bagi emosi kita. Ya.
2: Terus Kak, di bagian musik nih, apakah musik yang sering Kak Melan putar atau Kak Melan pilih sendiri itu dapat memotivasi diri Kak Melan atau gimana nih kira-kira? Mungkin saat belajar, saat pengen baca puisi, karena kan Kak Melan juga suka puisi ya kalau enggak salah. Kira-kira dapat memotivasi kah dari bagian musik?
3: Ketika kita dengar musik kita jadi semangat gitu. Misalnya kita putar lagu penyemangat atau lagu favorit kita, kita jadi ikutan nyanyi atau sekedar menikmati musiknya, itu bisa bikin mood kita jadi baik gitu, jadi naik. Mengubah diri kita dari mungkin di tempat kerja awalnya ngantuk, tiba-tiba ngantuk hilang saking semangatnya kita ikutin apa lagu yang kita putar gitu.
2: Betul sih. Kalau Kak Cindy juga kalau di saat somo sedikit-sedikit motasono, nah langsung mau cari lagu yang pokoknya yang bikin orang happy noh. Nah kira-kira Kak Melan nih ya, apakah musik keras nih sama yang Kak Cindy bilang musik rock dapat meningkatkan emosi negatif atau justru bikin orang lebih tenang?
3: Menurut aku pribadi enggak juga sih. Karena? Kembali lagi ke selera musik dari setiap orang kan beda-beda. Ada juga loh penggemar musik metal itu kan termasuk musik keras. Tapi dengan ada juga orang yang dengan mendengar musik itu ada yang jadi bahagia. Jadi kembali lagi ke selera musik masing-masing gitu.
2: Terus nih kakak nih ya, maaf ya kasih ini, pokoknya kali ini banyak sekali bertanya dan tentang musik. Nah kira-kira nih Kak Melan, genre musik apa yang paling sering didengar saat Kak Melan mungkin lagi down begitu, atau penyanyi siapa yang Kak Melan jadikan idola?
3: Kalau untuk genre musik yang didengar saat sedih, pop gitu. Sering dengerin lagu ini dari Whitney Houston. The Greatest Love of All, iya.

0: susah mau tidur, pasti akan mau cari musik. Nah, kira-kira musik apa nih, Kamelan, yang suka Kamelan dengar di saat somo tidur, kira-kira?
1: Ada banyak sih, ganti-ganti.
0: Oke, boleh spill mungkin?
1: Tapi memang sebelum tidur, selalu dengar musik dulu.
0: Nah,
1: tidur.
0: Betul toh, kira-kira apa nih, Kak? Boleh spill?
1: Lagu, ya kembali lagi lagu Mahalini. Lagu dari Tulus.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kebanyakan lagu dari Mahalini sih, putar. Satu album.
0: Oh, satu album. Buka main itu sampai mau tidur, mungkin sampai mau bawa mimpi stokang. Kalunya nak mau apa? Nah, kira-kira nih Kak Melani, gimana sih Kak pengaruh tempo lagu terhadap tingkat semangat seseorang?
1: Tempo lagu yang upbeat itu sangat berpengaruh pada tingkat semangat seseorang, karena ketika dengerin lagu yang semangat, pasti kita juga jadi semangat.
0: Okay.
1: Saat lagi kerja, lagi sendiri di rumah, lagi gak ngapa-ngapain, kadang jadi semangat karena pilihan lagu atau musik yang diputar itu sesuai dengan suasana hati gitu.
0: Oke, okay. Terus Kamila nih, dalam sehari berapa kali kalau mau bilang dengar lagu kira-kira? Mungkin dari pagi sampai malam atau ada DP jeda sedikit?
1: Nggak juga sih.
0: Nggak
1: 1x24 jam putar lagu, panas HP.
0: Oke, okay. Ada waktu-waktu tertentu ya Kamilan?
1: Iya.
0: Oke, okay. Berapa kali itu kira-kira?
1: Satu hari, nggak menentu sih kalau berapa kali.
0: Oke, okay. Mungkin lebih dari 3?
1: Kali.
0: Oke, okay. Banyak juga ya kalau bilang torang,
1: iya.
0: Ya. Pokoknya hari-hari dengar musik, toh?
1: Iya.
0: Terus Kamila nih, apakah musik dapat memanipulasi? Mungkin di saat orang biar ada galau, kau dapat dengar lagu ceria-ceria, mungkin lagi nongkrong kong teman-teman dah putar, terang dari galau tiba-tiba langsung senyum dang. Kira-kira gimana tuh menurut Kamila sendiri?
1: Iya, benar sekali, musik itu dapat memanipulasi emosi manusia, karena kadangkala ketika kita lagi nggak sedih, pas putar lagu sedih kita langsung meneteskan air mata.
0: Okay.
1: Atau pas lagi nonton film terus ada background sedih-sedihnya, pasti kita ikutan nangis. Itulah bagaimana musik memanipulasi emosi manusia.
0: Oke, okay. Kamu ini musik berpengaruh kan sampai memanipulasi manusia. Betul sekali.
1: Dari happy tiba-tiba menangis dengan lagu sedih.
0: Soalnya mau heran, apalagi terang sebagai perempuan yang apa-apa pakai hati. Nah, kira-kira nih Kamila nih, apakah musik bisa memicu kenangan traumatis? Di saat orang mau dengar lagu tertentu, mau dapat ingat semua dong keadaan-keadaan yang bikin orang trauma?
1: Kayaknya iya, karena musik kan memang benar-benar bisa memicu ingatan atau respon emosional yang berkaitan dengan trauma masa lalu contohnya.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Terus Kamila nih, apakah ada dampak dari orang suka dengar lagu, ada dampak negatif kah menurut Kamila, atau Kamila merasakan ada dampak negatif?
1: Kalau menurut aku, sejauh ini dengar lagu nggak ada sih.
0: Oke. Okay.
1: Dampak negatif sama sekali.
0: Okay.
1: Malah jadi happy kalau putar lagu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, kira-kira nih ya, dari torang pe cara mau putar lagu, dari cara torang mau dengar lagu apa, musik apa, apakah mencerminkan pribadi seseorang menurut Kamilan atau gimana?
1: Enggak juga sih kayaknya. Biasa ada orang yang kelihatan dia tuh kalem-kalem, tapi dia suka lagu yang genrenya genre rock begitu.
0: Betul.
1: Enggak juga sih kayaknya.
0: Oke. Okay. Betul, nyadak semua dari musik mencerminkan ya, betul-betul.
1: Iya, yeah.
0: Terus Kak nih, Kamilan, musik lebih berpengaruh pada emosi daripada kata-kata, kira-kira Kamilan setuju atau nyadak?
1: Bagaimana?
0: Musik lebih berpengaruh pada emosi daripada kata-kata. Kamilan setuju kah atau tidak?
1: Mungkin iya kali ya.
0: Karena
1: sama-sama berpengaruh kayaknya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Magota ya, dan kali ini ada yang gabung di live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahun. Nah, kasih disapa dulu ya. Halo, ada Kakak Kris Palit, terus ada Kakak Christian Pandu.

0: Deng Bera sama kakak Tato Ova. Katanya musik memiliki pengaruh yang signifikan secara manusia, baik itu emosional, psikolog maupun fisik. Oke, terima kasih ya udah gabung di live streaming Facebook RRI Proda Tahuna. Dan sekali lagi buat teman berdua yang mungkin pengen memberikan pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar live streaming Facebook RRI Proda Tahuna ataupun juga di via WhatsApp di 0822 1779 7307. Kamilan, kita jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Produe FM. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Syariah, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan tentunya masih di Sore Ceria Magota edisi siar hari ini ya. Nah, teman Pro 2 tentunya kesini masih dengan Kamilan dengan topik yang sama, yaitu pengaruh musik terhadap emosi manusia. Kita hubungkan kembali dengan Kak Milan yang ada di ujung telepon. Kak Milan.
2: Halo.
1: Oke, balik lagi ya Kak Milan dengan Kak Cindy. Yeah. Nah, Kak Milan, bicara tentang musik atau mungkin sesuatu yang suka orang mau dengar. Kira-kira Kak Milan lebih suka lagu modern atau lagu-lagu daerah? Gimana tuh?
2: Lagu daerah suka, lagu modern juga suka.
1: Oke, karena kan harus balance ya, orang sesama anak muda. Ini boleh kasih tinggal orang pilih lagu daerah. Nah, kira-kira nih Kak Milan nih, musik modern lebih emosional kah dibanding dengan musik zaman dulu? Sama yang orang bilang musik zaman baheula. Terampai istilah.
2: Menurut aku sih mungkin tingkat emosional dalam musik bukanlah ukuran baku yang bisa menentukan mana yang lebih baik antara musik modern atau musik zaman dulu. Keduanya memiliki pendekatan penyampaian emosi yang berbeda tentunya. Dan sangat bergantung pada selera pendengar dan konteks tamunya juga gitu.
1: Nah, kira-kira nih Kak Mila nih, apakah dari musik dapat menyatukan perbedaan sosial dan budaya? Seperti apa tuh?
2: Ya, bisa juga. Musik juga bisa menyatukan sosial dan juga budaya.
1: Terus Kak Mila nih, apakah atau mungkin haruskah musik digunakan sebagai metode terapi? Mungkin di sekolah, atau di ruang kerja, atau di tempat yang mungkin butuh musik. Kira-kira gimana tuh menurut Kamilan?
2: Kalau di ruang terapi kayaknya di Indonesia sudah diterapkan itu ya. Membuat jadi refleksing gitu. Misalnya di tempat terapi apa begitu, sering putar instrumental kan mereka, putar musik. Itu bisa membuat orang yang ada di dalam situ merasa rileks gitu, kayak gak kaku di dalam situ.
1: Gitu. Betul juga sih, karena apa-apa orang harus think musik, betul. Selain doi, orang juga butuh musik.
2: Benar.
1: Nah, music is my life. Yes, betul Kak Milan. Nah, kira-kira nih Kak, apakah dari musik itu sendiri pernah membantu Kak Milan untuk melewati masa sulit mungkin?
2: Gini, aku pernah sakit melewati masa-masa kritis waktu itu, dan itu kan salah satu lagu lagu rohani. Judulnya Aku Punya Tuhan Yang Besar. Dari situ aku mengerti dari setiap lirik yang ada di lagu itu, membantu aku jadi kayak gak khawatir, jadi kayak tenang begitu.
1: Betul sih, kalau mau bilang musik dapat mempengaruhi emosi manusia itu amat sangat betul ya. Karena kan kalau di saat orang ada di masa-masa sulit, dengar lagu yang menyentuh terampai hati, itu bikin terampai semangat bangkit lagi. Terus Kamilan, di saat orang ada lagu favorit tersendiri nih, di saat orang mau dengar mungkin 1, 2, 3 kali, perasaan Kamilan itu gimana?
2: Kalau putar lagu favorit, misalnya lagi gak mood, terus putar lagu favorit, ya moodnya jadi bagus lagi.
1: Betul.
2: Gitu. Ya, jadi mungkin happy lagi, dari sedih jadi happy.
1: Gitu. Terus Kak Milan, apakah ada kenangan tertentu sering terkait dengan musik?
2: Ya, tentunya ada. Kadang suka putar-putar lagu zaman dulu, sama seperti yang aku bilang tadi, zaman sekolah, kayak langsung teringat kayak masa-masa waktu di kelas gitu, main sama teman-teman di SMA gitu.
1: Nah, Kamilan, karena waktu kita menipis ya, Satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Cindy. Harapan Kak Milan dalam dunia musik ke depan itu apa?
2: Semoga musik yang ada di Indonesia, musik modern ataupun di daerah masing-masing semakin berkembang dengan baik dan tentunya melahirkan juga musisi-musisi hebat yang bisa melahirkan musik-musik yang dapat dikenal banyak orang, bukan hanya di Indonesia. Doa aku sih gitu, bukan hanya di Indonesia tapi boleh sampai ke luar negeri juga.
1: Betul. Oke, kita aminkan ya. Kita aminkan bersama teman Pro 2. Oke, Kak Milan, terima kasih ya buat Kak Milan yang sudah meluangkan waktu. Okay. Mungkin di tengah kesibukannya Kak Milan di hari ini sudah menyempatkan waktu untuk menjadi bintang tamu kita di Sore Ceria Magota edisi siar hari ini. Kak Milan, selamat sore. Kita jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Oke, teman Pro 2, itulah tadi kebersamaan kita bareng Kak Milan ya di Sore Ceria Magota untuk edisi siar hari ini. Dan kasih ini pamit teman Pro 2 dari program acara Sore Ceria Magota edisi siar hari ini. Dan buat kalian tentunya tak perlu khawatir karena sebentar kasih ini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
5: Yeah. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
8: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, ntar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, ntar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Baik, tepuk Pro 2 tepat pada pukul 17.01 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Tema Prodi Wali Kota Manado, Andre Ango, secara resmi membuka Jambore Gerakan Pramuka Cabang Kota Manado tahun 2026. Agenda akbar bagi pelajar ini Tema Prodi dari Pusat Kini Bumi Perkemahan Pinili, Pente Coastal Camping Ground Tema Prodi 2, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis 21 Mei 2026. Saat membuka kegiatan Tema Prodi 2, Andre Ango, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Manado, didampingi oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Manado, Irene Angol Pinontoan. Tema Pro 2, kegiatan tahun ini mengusung tema Pramuka Tangguh, Mandiri dan Berkarakter Menuju Manado Maju dan Berdaya Saing. Jambore ini, Tema Pro 2, dirancang sebagai ajang pertemuan besar untuk mengasah keterampilan serta mempererat tali persaudaraan pramuka, penggalang tingkat SD dan SMP sekota Manado. Dalam amanatnya Temu Berdua, Wali Kota Andre Ango memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya jambore tersebut. Menurutnya Temu Berdua, wadah kepanduan ini sangat efektif dalam menempah mentalitas generasi muda agar memiliki kepedulian sosial, rasa tanggung jawab serta kedisiplinan yang tinggi sejak dini. Dan mengingatkan para peserta bahwa mereka memegang peran penting sebagai motor penggerak pembangunan di masa yang akan datang. Kemudian Tema Pro 2, ia juga meminta agar seluruh peserta dan pembina memanfaatkan momentum perkemahan ini untuk saling bertukar pengalaman positif, sembari tetap memegang teguh nilai-nilai satya dan dharma pramuka selama berada di bumi perkemahan. Upacara pembukaan ini Tema Pro 2 turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Manado, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Peter Asa, serta seluruh jajaran pengurus kuartir cabang dan pembina pramuka sekota Manado.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana atau Disdukcapil KB Provinsi Sulawesi Utara Sulut mengintensifikan Temuan Pro 2 koordinasi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Bola Amungondo Timur atau Boltim Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini diambil guna memantapkan validasi data kependudukan yang menjadi basis krusial pelayanan publik di daerah. Tema Pro 2, pertemuan strategis ini menyoroti sejumlah tantangan real di lapangan, mulai dari percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan atau admindup, pemutakhiran data berkala, hingga integrasi sistem yang mutlak diperlukan untuk efisiensi birokrasi di Boltim. Tema Pro 2, Kepala Disdukcapil KB Sulut, Kriston Dharma Sondak menegaskan bahwa keselarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota merupakan kunci utama agar hak-hak sipil masyarakat terpenuhi secara cepat dan tepat sasaran. Tema Pro 2, akurasi data agregat penduduk dinilai menjadi fondasi vital yang menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah ke depan. Oleh karena itu, akurasi data di tingkat bawah tidak boleh diabaikan. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Fungsi Lalu Lintas 2026 di STK Jakarta. Nah, teman Pro 2, Kakor Lantas mengatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat penanganan kendaraan over dimension dan overload nasional. Program tersebut disiapkan bersama Kementerian Perhubungan melalui roadmap menuju target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang. Selain itu, teman Pro 2 Kakor Lantas Polri juga melakukan transformasi Indonesia Safety Driving Center di Serpong. Program tersebut diarahkan meningkatkan kualitas pengemudi agar lebih tertib dan disiplin berlalu lintas. Dalam rakernis tersebut, Kakor Lantas Polri turut memperkenalkan program Polantas Menyapa bagi komunitas pengguna jalan. Program itu difokuskan membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya pengemudi ojek online atau ojol. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Gigi sakit.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Dinding yang mulai berjamur setengah.
3: Oke, kita mau bro dua. Peringatan 28 tahun reformasi 1998 dinilai harus melampaui seremoni demokrasi politik semata. Mau bro dua, momentum reformasi diarahkan menuju transformasi demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kenyataan itu disampaikan 98 Resolution Network di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026. Mereka menegaskan perlunya penguatan mandat reformasi sesuai amanat konstitusi. Pemrakarsa 98 Resolution Network, Tema Pradua Haris Ruslimoti, menilai reformasi harus fokus pada keberpihakan negara kepada rakyat. Yang menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dan kebocoran penerimaan negara. Yang menyebut langkah itu dilakukan melalui pengambilan aset untuk kepentingan rakyat. Nah, teman berdua, 98 Resolution Network menilai masih terjadi ketimpangan antara politik dan ekonomi. Mereka menilai demokrasi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan rakyat. Ketua Umum PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menegaskan reformasi tidak boleh berhenti pada politik. Ia menyebut negara harus hadir dalam pengelolaan sumber daya nasional. Ia menilai pemerataan ekonomi harus menjadi tujuan utama reformasi. Informasi ini bersumber dari portal kita rri.go.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: like Kering. Kering kata gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

baik teman Projua mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR Tahuna, Kak Cindy ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Projua yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menemani teman Projua menjalankan ibadah sholat maghrib, Kak Cindy hadirkan rangkaian musik bernuansa Islami.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Produ FM.
3: FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pro 14 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut Posyandu kini berkembang menjadi Pos Kesehatan Keluarga atau POSGA. Perubahan tersebut membuat layanan kesehatan masyarakat mencakup anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, hingga kelompok lansia. Nah, Teman Pro 2, Posyandu yang dulu hanya melayani untuk anak-anak sekarang bisa digunakan untuk melayani remaja, dewasa, orang tua, dan lansia. So Dante mengatakan Teman Pro 2 dirinya meninjau langsung pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu di sejumlah wilayah Banda Aceh. Ia melihat beberapa Posyandu sudah dapat dijadikan contoh pengembangan layanan kesehatan keluarga terpadu bagi masyarakat sekitar. Menurut Dante, Teman Pro 2 masyarakat sebelumnya hanya melayani kebutuhan kesehatan anak-anak dan ibu dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kini, layanan kesehatan tersebut diperluas sehingga mampu melayani remaja, dewasa, orang tua, hingga kelompok lanjut usia. Ia menilai Teman Pro 2 antusiasme masyarakat terhadap layanan kesehatan POSGA di Banda Aceh terlihat sangat tinggi selama kunjungan berlangsung. Dan menyebut terdapat pasien stroke yang tetap memperoleh pengobatan karena lokasi tempat tinggalnya jauh dari puskesmas. Dan menjelaskan Teman Pro 2 pelayanan pengobatan tetap dapat diberikan karena POSGA memiliki tenaga dokter serta bidan mendampingi masyarakat. Selain pengobatan masyarakat, Teman Pro 2 pelayanan penimbangan bayi dan imunisasi juga tetap berjalan melalui pelayanan kesehatan POSGA tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu. Tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Teman Pro 2 30 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, dilansir dari Xinhua dan Reuters ya teman Pro 2. Birol menyampaikan peringatan tersebut saat menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Namun ia menegaskan bahwa persediaan tersebut terus berkurang dengan cepat. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi pasar energi global saat ini berada dalam situasi yang rentan. Birol mengatakan pelepasan cadangan strategis yang dilakukan pada Maret lalu telah membantu menambahkan pasokan sekitar 2,5 juta barel per hari. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi dampak gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa cadangan strategis tidak dapat digunakan tanpa batas. Cadangan minyak komersial yang dimaksud merupakan persediaan minyak mentah yang tersedia untuk dijual di pasar internasional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pyo, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940, saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam, sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman Pro 2 kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Erezaev, saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis 21 Mei 2026. Nah, teman berdua malam di Jakarta, menurut Ramil, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak tahun 2010 lalu. Nah, teman berdua, Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan, yang menilai program pertukaran akademik dapat membuka peluang riset bersama dan memperkuat kolaborasi generasi muda kedua negara. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman berada tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, lagu dari program acara aktif bakalan kasih dihadirkan. Kali ini kita bergeser ke daerah Jogja. Ada Wong Sepele yang dipopulerkan oleh DSV. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
3: Angga, lihat sini dong.
4: Ya.
3: Kita lagi.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

telinga Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Radio 17 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Kementerian Perdagangan atau Kemendag meraih penghargaan Anugerah Kearsipan Nasional 2026 dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, tamu Pradua Kemendag memperoleh predikat AA atau sangat memuaskan dalam hasil pengawasan kearsipan tahun 2025. Berdasarkan penilaian ANRI, tamu Pradua Kemendag masuk 5 besar kategori klaster 1 dengan nilai 90,15. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala ANRI Mego Pinandito kepada Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kemendag Krisna Ariza. Penghargaan diberikan dalam puncak peringatan Hari Kearsipan ke-55 di kantor ANRI Jakarta Rabu 20 Mei 2026. Dan teman berdua penilaian

akuntabel, tentunya dengan tata kelola kearsipan yang profesional. So, ia menambahkan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pengelola arsip di lingkungan Kemendag. Pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas penyelenggara kearsipan. Sementara itu, Temu Obrol 2, Kepala Biro Umum dan Layanan Perdagangan Pengadaan Kemendag, Krisna Ariza, mengatakan predikat sangat memuaskan berhasil dipertahankan sejak tahun 2024 lalu. Kemendag juga terus mendorong pengelolaan dokumen yang sistematis. Dalam kesempatan tersebut, Taman Pro 2, Kepala Andri Mego Pinandito turut mengapresiasi peningkatan mutu pengelolaan arsip di berbagai instansi. Ia menekankan pentingnya ekosistem kearsipan yang terintegrasi menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Selain penghargaan kearsipan, Kemendag juga memperoleh nilai sempurna dalam penilaian jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH Nasional 2025. Kemendag meraih skor 100 dalam evaluasi yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Temu Obrol 2, informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan dengan informasi ini, kasih ini pamit dari ruang kalian ya Temu Obrol 2, karena setelah ini akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline, and then tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: banget gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau. Namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian, kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam diaman.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM. Please follow me,
3: left and right. I can feel you over here.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Musik tradisional Ori merupakan musik khas suku Sangihe yang terbuat dari bambu. Sudah dikenal sejak abad ke-19, juga merupakan perpaduan dari beberapa jenis alat musik seperti Ori, Bansi, Arababu, Sarude, dan Sasasaheng. Dimainkan secara bersamaan, dipadukan dengan suara penyanyi, berbeda dengan alat musik lainnya. Alat musik Ori sangat sederhana, namun pembuatannya agak rumit dan memerlukan keterampilan juga keahlian tertentu.
1: Ori ini memang musik tradisional yang sekarang sudah mau punah. Alatnya pada umumnya didominasi oleh bambu, yang sekarang ini tinggal hanya ada di satu tempat, di kampung Manumpitai.
0: Pelestarian budaya tidak menjurus kepada hal-hal yang mengecilkan arti budaya itu sendiri, tetapi lebih dari itu mengandung kepribadian. Karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: teman-teman berdua dimanapun kamu berada. 2 menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan Mimi Ram dengan Healthway. Selanjutnya teman Prodo, kita akan bergabung bersama Prodo Jakarta seperti biasa untuk mengikuti program acara MLC di malam hari ini.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini, mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: urusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama banget.
0: Apa kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi,
1: udah takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang, kalau gak padel gak apa-apa Mas. Lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: ya. Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih.
0: Olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget kan, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul, betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau
1: bulan ini?
0: Bulan betul. Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun nih tuh, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu. Kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka gak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya. Apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu. Tapi
0: dia.
1: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silahkan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu. Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro dua.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA, looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay. Oh,
1: si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu
0: ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya. Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lo akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepat banget. Gua juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena

0: lagunya tuh ringan banget gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu setengah jam ya. So easy banget nih kayaknya nih ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu kan, ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini, gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya nggak yang sampai, aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak. Yakin nih, gitu yang kayak
1: bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang gitu cinta nih di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.
2: Music Live Chat.

0: balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget, tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikah penanyain kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Kayak, gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Kayak, ya udah mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Benar, benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper-nya.
0: Ah, gitu itu
1: sih?
0: Dia.
1: Gitu gak sih?
0: Iya,
1: gak
0: iya,
1: harus bener. Punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi santai aja, bro.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener, bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih ke bingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai
0: sih.
1: Awalnya gimana. Yeah. Kok, kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak apa. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan? Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka Emil, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak Emil ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 nih mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Enggak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang dikang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus sih ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Di, yeah, gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi?
1: Bukan, bisa, harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Menyebalkan soalnya, jujur. Tapi kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Eh yaudah gak apa-apa.
0: Iya bener.
1: Gue juga kayak ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome juga sih.
0: Iya bener.
1: Kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di.
0: Iya sih. Kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Okay, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke. Okay,
1: ini lama banget. Kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta, benar.
1: Jadi, tapi karena latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih bener-bener yang ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu lu enggak apa-apa gitu lu nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana jadi ngeganggu aja
0: betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar.
0: Ini
1: konteks.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapa lilir?
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini, kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar, ulang, saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik, yes. dia beginin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Segini, gitu. Soalnya gue gini nanya, siapa?
0: Oke, oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simpel banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: oh gue bisa jatuh cinta lagi nih.
1: Yes, yes. Itu benar-benar kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
0: boleh,
1: lagi.
0: Boleh,
1: gitu
0: boleh,
1: kan?
0: Boleh.
1: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
0: Gue lagi begini sih.
1: Ay, sedap. Ngapain tuh?
2: Duk.
1: Keren selebrasi Mbappe.
0: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya? Gue cuma, menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
1: yes.
0: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
1: Oke.
0: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
1: Betul, betul.
0: Gak terlalu kayak, ini gimana nih? Gimana? Kalau ngapainnya, gak tahu. Tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja gak takut. Gitu. Kayak,
1: yes.
0: Gitu.
1: Betul, betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia.
0: 30.
1: Ah itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil apal. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin Mbak Dwi udah 4 tahun.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi
0: serius?
1: Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen.
1: My hand, bener ya?
0: Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain bener. Semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara next ya. Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop ice sih.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak,
0: yeah, boy, hidup-hidup
1: dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya gak usah tag ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin gak mau denger lu.
0: Iya, alright, okay, gitu ya Fiko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum.
0: Belum bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak ya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja. Iya
0: bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam yeah. Tapi lagunya setahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa tahun ini yuk ya. Berangkat yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang. Sampai
0: Cirebon doang.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Harusnya
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya,
1: dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, nggak harus yang Menyala kok kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya it's okay banget tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit kalau mau request lagu pro pun lupa di pro 2 juga nggak apa beneran nggak apa tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua oke nggak usah Menyala nggak apa sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin oh Main tuh masih ada gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting. Bukan ngomong yang penting. Okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan dinonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyalanya tuh gimana.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit. Dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.
2: Music Live Chat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Info Produ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mika Hans, teman terbaik kamu. Dan inilah info Produa malam ini selengkapnya bersama KJ.
1: Info Produa.
0: Informasi yang pertama teman Produa, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Miltia Hafid menyatakan keprihatinannya atas kondisi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Hal ini diungkapkan Menkomdigi usai menerima audiensi materi UMKM Maman Abdurrahman di kantor Kemkomdigi Jakarta. Miltia menuturkan dalam pertemuan itu, Menteri UMKM menyampaikan kondisi pelaku UMKM lokal yang tertekan dengan kebijakan dari aplikator. Dalam hal ini dikatakan Menkomdigi, platform digital sebagai aplikator digitalisasi UMKM kerap memberikan rasa ketidakadilan. Lebih lanjut diungkapkannya, Kemkomdigi akan menindaklanjuti kondisi tersebut dengan berkolaborasi bersama Kementerian UMKM. Hal ini dijelaskan Menkomdigi untuk menegakkan peraturan perlindungan UMKM di ruang digital. Dalam penegakan keadilan pelaku UMKM ini, nantinya aturan tersebut akan dikeluarkan Kementerian UMKM. Kemkomdigi sebagai penyapu platform digital akan mengawasinya dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan itu juga teman Produa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dukungan dan komitmen Kemkomdigi dalam perjanjian dalam keberlanjutan UMKM lokal. Ia memastikan kolaborasi tersebut akan memberikan kepastian keadilan bagi pelaku UMKM di ruang digital.
1: Info Produa.
0: Sementara informasi yang lain teman Produa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PKS Dr. Sumanta menyambut baik pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat menjalani misi kemanusiaan internasional untuk Gaza. Sukamta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dinilai telah bekerja secara cepat, intensif, dan efektif dalam mengupayakan pembebasan para WNI tersebut. Sukamta, teman Produa, menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan ini merupakan hasil kerja bersama berbagai lembaga negara Indonesia yang bergerak cepat dan terkoordinasi. Nah, menurutnya, peran aktif Kementerian Luar Negeri melalui komunikasi diplomatik intensif, koordinasi lintas negara, dan pendampingan terhadap para WNI menjadi faktor penting dalam proses pembebasan tersebut. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara terkait yang terus melakukan pemantauan, komunikasi, dan fasilitasi selama proses penanganan berlangsung. Selain itu, koordinasi pemerintah dengan otoritas penerbangan, imigrasi, serta unsur perlindungan WNI dinilai berjalan baik, sehingga proses pemulangan dapat dilakukan secara aman. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS ini juga memberikan penghargaan khusus kepada negara-negara sahabat, terutama Turki, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses evakuasi dan pemulangan para aktivis. Menurut informasi yang diterima teman Produa dari Menteri Luar Negeri Sugiono, para aktivis dijemput menggunakan maskapai Turkish Airlines, kemudian dibawa ke Istanbul sebelum diterbangkan kembali menuju Jakarta. Sukamto berharap peristiwa ini semakin memperkuat komitmen dunia internasional untuk melindungi para pejuang kemanusiaan, serta menghentikan berbagai tindakan yang menghalangi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Demikian info Produa malam ini, terima kasih dan selamat malam.
1: Info Produa.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 16 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk program acara Jaga Malam di hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari daerah Papua bersama Blood for Life dengan Proses.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakutkan.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92.3 teman terbaik kamu, teman Pradua di Jangka Malam bersama KC, temannya kamu di kesempatan siar hari ini. Di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, teman Pradua Jangka Malam kali ini punya cerita, inspirasi, atau mungkin ingin berbagi cerita ya di malam hari ini, cerita kamu untuk hari ini. Anda bisa bergabung bersama KNC di malam hari ini, Jangka Malam, di WhatsApp Pro 2 FM 08 22 177 973 07.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi, atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu bersiap siaga. Apa yang harus kita lakukan jika berada di luar rumah pada saat terjadi gempa bumi? Jauhi bangunan, pohon, lampu jalan, tiang listrik dan telepon, papan reklame, dan usahakan mencari daerah yang terbuka. Tetap berada di luar tempat yang aman sampai guncangan berhenti dan keadaan sudah aman. Jika berada di dalam mobil atau sedang naik motor, segera menepi dan berhenti. Hindari berhenti di dekat atau di bawah pohon, bangunan, jembatan, lampu jalan, tiang listrik dan telepon, papan reklame. Lanjutkan berkendara jika guncangan berhenti dan keadaan aman. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Perodu di mana pun di kamar Perodu. Sekali lagi kita ada jangka malam cerita penutup hari. Ada cerita apa di hari ini teman Perodu? Yuk berbagi bersama teman Perodu di malam hari ini lewat layanan telepon dan juga WhatsApp Perodu FM ya 08 22 17 97 307. Kamu bisa juga punya cerita hidup yang pasti bisa memotivasi teman-teman yang lain. Yuk berbagi ya, siapa tahu dari cerita kamu ini bisa menginspirasi teman yang lain. Dan kamu juga bisa request lagu teman Perodu di malam hari ini, sekali lagi di cerita penutup hari bersama Kak Anjing.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
0: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, terima kasih masih bersama Pro 2 tahunah di kesempatan siar hari ini. Teman Pro 2 Jumat tanggal 22 Mei 2020, masih bersama Kaji juga teman kamu di Jaga Malam. Teman Pro 2 Korlantas Polri ya, ternyata resmi meluncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026.

Prasetyo didampingi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Kegiatan berlangsung di auditorium ya, Taman Kura 2 Mutiara Joko Sutono Stik Polri Jakarta. Di hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026. Nah, informasi lengkapnya Taman Kura 2 mengenai peluncuran SIM digital berbasis aplikasi ini, kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan Taman Pro 2, saat ini 57 menit pergeser dari pukul 22. Selanjutnya KHC akan hadir dengan beberapa lagu ya, mengisi jazz musik di malam hari ini. Sampai menjelang tutup siaran nanti Taman Pro 2 pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman Nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 23.51 menit dan satu lagu terakhir KJ hadirkan teman kamu, teman Pro 2 di malam hari ini mengakhiri kebersamaan kita, mengakhiri program acara di hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat.

Teman-teman berdua di mana pendengar berada dengan dan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siaran hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madura.

Salam bahagia teman Perdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 25 Mei 2026 melalui frekuensi 92 MHz. Selamat pagi teman Perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali pagi ini kembali saya Olvi menemani kamu di kesempatan siar edisi Sabtu 23 Mei 2026. Nah, rangkaian acara bersama Pro 2 RRI Tahuna untuk pagi ini teman Pro 2 seperti biasa ya. Awal kebersamaan kita bakal hadir lagu-lagu mengisi Judge Music. Selanjutnya ada info Pro 2 pada pukul 6. Dan setelah info Pro 2 ada Sepadah ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ada rangkuman informasi juga yang bakal hadir untuk teman berdua di pagi hari ini. Di siang hari nanti ada santai siang, sementara untuk sore hari nanti ada sore ceria, dan malam hari nanti ada jaga malam. Itulah rangkaian acara bersama Pro 2 RRI Tahuna di kesempatan siar edisi hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Tetaplah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: one spark. Come around the sternum with that one.
1: Ask a question, girlfriend.
0: God dang.
1: Hey. Oh. Hey, Noah. Adam, Grant,
2: little horse,
1: talk to the cat.
2: You're a horse mouth. You call me a horse mouth.
3: We got over here in the situation.
1: Hey,
3: maybe you don't want to get too close.
1: Little horse
3: There's a chip dispute going on right now, and these folks are just trying to work something out. That's the way it happens in the old west.
1: Okay, little Debbie. Listen.
3: Oh, we got a resolution. All right.
1: Hello. My name is Billy the Chip, and because I love potato chips.
4: Just lean over when I hit you.
1: Ow.
4: Try it again.
5: Alright, cool. We're ready.
6: Okay, let's film, y'all.
4: We should do this before the sun
7: changes. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 kali ini bersama saya Olvi. Media sosial menjadi sarana paling efektif dalam memperkenalkan potensi wisata daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kehadiran platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook hingga YouTube dinilai mampu menjangkau lebih banyak wisatawan khususnya generasi muda yang aktif di dunia maya. Hal itu disampaikan Reza Lawendatu dari Generasi Pesona Indonesia dalam program obrolan Sore Ceria Pro 2 RRI Tahuna. Sangihe memiliki banyak destinasi menarik mulai dari wisata pantai, pegunungan, budaya hingga kuliner khas yang layak dikenal lebih luas. Anak muda memiliki peran penting dalam mendukung promosi wisata daerah. Kreativitas generasi muda dalam membuat konten digital dinilai mampu membangun citra positif pariwisata Sangihe di tingkat nasional bahkan internasional.

Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Di dalam tema ini syarat makna bagi warga negara termasuk generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Memaknai tunas bangsa di dalamnya selaku warga negara apalagi selaku generasi muda di beranda terdepan NKRI. Ia mengatakan pemerintah pusat ingin memaknai generasi muda harus dijaga dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Kabupaten Kepulauan Sangihe ada di wilayah perbatasan, tetapi perbatasan adalah beranda terdepan NKRI. Harapan semua pihak bahwa pemuda harus mengambil bagian sebagai agen perubahan, alat untuk kontrol sosial. Pemuda juga harus menjadi sebuah kekuatan moral untuk menjaga identitas NKRI dan menjaga identitas selaku generasi yang ada di Kepulauan Sangihe. Selaku warga negara, menurut Julian Pesek, generasi muda yang ada di wilayah perbatasan NKRI punya peran strategis terutama dalam menjaga nasionalisme. Demikian info Pro2, selamat pagi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Topan Pradulo, seperti yang kita ketahui, generasi muda menjadi harapan besar bagi masa depan bangsa, terutama mereka yang mampu menunjukkan prestasi sejak di bangku sekolah. Prestasi tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari kemampuan berorganisasi, kreativitas, olahraga, seni, hingga kepedulian sosial. Sekolah menjadi tempat penting bagi anak muda untuk belajar, berkembang, dan membentuk karakter yang kuat demi menghadapi masa depan. Dalam live program Sore Ceria Jumat 22 Mei 2026, Egy Putra sebagai penyiar menjelaskan bahwa saat ini banyak pelajar yang berhasil mengharumkan nama sekolah melalui berbagai perlombaan dan kegiatan positif. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Teman Produk, kembali lagi kita dengarkan satu lagu daerah dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: tipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi
2: Produ FM Indonesia.
3: Teman terbaik kamu Produ FM.

Teman Perdua Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia. Hal tersebut dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keberagaman sosial dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Keberagaman menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia, karena itu pendidikan harus mampu membentuk peserta didik yang mampu bekerja sama dengan berbagai latar belakang. Dan ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdesmen Puspita Putri Utami usai acara nasional simposium. Dan teman Perdua, selain itu, kata dia, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia juga memiliki sekitar 1.300 suku yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 bimbingan rohani bagi remaja oleh penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan diselenggarakan bagi siswa SMA Negeri 1 Uluyonoyo, Kecamatan Uluyonoyo, Kamis 21 Mei 2026. Penyuluh agama yang bertugas adalah Nita Diskus Duru. Kegiatan tersebut diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari pelajar Katolik kelas 11. Penyuluhan ini bertujuan agar dapat para peserta mampu menjauhi berbagai hal yang dapat merusak jati diri mereka sebagai anak-anak terang. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Laman Pradua Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 23 Mei 2026. Perakirawan BMKG Merauke Bestari mengatakan seperti dikutip di kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Di Sumatera, Taman Pradua, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sementara Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Di Pulau Jawa, Taman Pradua untuk daerah Yogyakarta, berawan tebal, Semarang, Jakarta, Surabaya hujan dengan intensitas ringan, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas sedang. Bali dan Nusa Tenggara, khusus untuk Mataram berawan tebal, Denpasar dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Di Pulau Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, sementara Mamuju hujan dengan intensitas sedang, dan Manado hujan disertai petir. Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sementara Merauke hujan dengan intensitas sedang. Informasi ini Teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.